0: Kia ora, kona Māori and warm Pacific greetings. Welcome to BMN Kiribati program. This is a Kiribati language show on Radio 531 PHI platform of Pacific Media Network in New Zealand. We are live now from our studio in Manukau, Auckland. Please go to our website, www.bmn.co.nz/listen-live. Once again, it is lovely having your great company, and I hope you will certainly join us for the next 4 hours on the Kiribati Show until 2 a.m. in the morning of Sunday. With my team, Nei Tātuni Tātaiu, feel free to log into the Kiribati Language Radio program and like us on PMN Kiribati Facebook. And thank you for listening.
1: PMN Kiribati.
2: Ayo sepangaran bendera teh agak jatuh. Bayi main es wakin aku nak nuara kini sepangar. Awas hari tak kini atu orang tertutur. Jatuh ayam mencemak. Yesus Kristus ayat jenas. Sini boyu kau meni kai tahu kontrol roy jauh ayak kawa kira kau nganir. Asin aku nak makin aku iya ibu kini ukuran tanu. Kini nun dam teh. Aikan aku nak teh kini kini nun cetai iya. Roniro kapai ye te ka ka sina wa ye ko kan koi yon chero paso ngan kuna ni kare kiya kawai te bay me ta kapai ye na dona iro ni yesu kristo amen ana te ka tia tuai pukini kanu ngat te ye ari tangiria pasi na wa ye ni ko kan pai ya yeri ki men yeri mi ni mo corona e chene pi ba wa au ki puna ai au wa na kon te bay Jeremia ni makorona aja ni pindah waktu. Kalau kipu naik jauh, takut. Jauh. Akan ngai dia akan ikipu ikai. Awak tak tu kan aku jauh ya. Sibusi aku pa enak kami cia kecewa mata ay. Bagi yang nang kaya kami ya kami merai. Pei ya tani puaka. Ay kasih kunci kawa ay. Pei ya awak mata ni kami ni. Kaya tetekin. Teka ay ka ayarun naik kaya nak kuya. Ia ki ukura raun te putan no amata ei, te omata ei, e e kanikarikia ka ia. Si pangan te tai ei, ari tangiria pasina waya ni puo kanipa ei, te tea kaya kangai. E po ni mena inano ni peimi. E po ni mena inano ni peimi. Tapita inkana e mena inano ni peira chokona taua tea kanche mena. Orang ni pay si rau rakaro wakin dari situ aku pas tenggiri ni kan karoi. Punya kaya cakap ni pismaya nanut panan oh inometan cewar kini jere menayan rakai diri. Biarna pun tinggi panti saka kantan ngai pay kana pakan aku ina pas pangan. Pakan ayana mace awai payana. Cakap pun tanya kaya tiap pas pangan cepung gay. Ia pun nangat cemakan kuna ni karoi ni gay deh kasih tak. Ni kapuanga na ntima ka ani chero ya kiri yai. O ina puni kuna ni meyabu buke ni puni kuwa nora ki nchitangira ni meyaura. Yebuwa meuri nga kina irura pa punda rani uwa uwa ngaira. Yebuwa nebe chitangira. Arisika peya ki yai marawara. Tirungarunga jita yei. Yebu ni katuruturuwa ki ya yaruri ya koraki. Aika akari kia jima ka mirunda ya uya. Punda kia tukai ya nakoni karawa jima kuri ya kilo yiru yiru yiru. Nakoni yere miya. Baik, begini mama kurit dia tuan ni dia yang nama tak hari ni aki. Baik tahu roh itu ngaji bukuk, dia kau kubah nak kuliah ni. Ipe tak mereka kan aron apa? Ipan ini wala kan jenuh orang way, mana kipu naik tuan na. Ika roko aja kipu, aja tapi mati nuwa. Kau sih nampun nora ya jenuh orang way panit. Ipe tak mereka, pun jenuh ni kuwa wajah tayi ayu nak kuliah ni. Ya kita raya pai batu aron di nak kuan tebe peiri ayasa. Meta uroi meti ni nukuria diki pati sawo ta cerong rong. Ay iyo ni kananu titiki ya tanah be peiri. Kana ngaya pa iya mira inanu ni peiri te maaka. Narun desi muya kuwa kiai. Wasipun dia imu ni kina aron di kadinera imu ni rora. O tangiran tia kuwa ki meti tangira ki meiri ya rora. Aris tangiri apa ya nakarawa ki nakuira. Sipun dia ina pia ni karoya. Nakuya rora. Inge, kia pun dia ini katupaya ki. E ena pun ikan rauwa ki roi ti wame tan ceru wali kari niya ki. Oan tangan aki cerau. Asina ni kuwa iya roa remen naram rudut. Pun Sina tai taku pa sirora ki sirora i ka karawa te pura ya pura. O ndi ene pani ka tuwaya ki te tuwaya pura. Na ki angana ki kariliana. E taku Yesu na koya pari tai wa ki awo ta jaina na koina. Ine kaveniya na nivele. Ya ine kuneya na nivele. I pura. Ani tuwa ime ni pura ipuwa kumi. O ina kari ya mwani inja sibu. Yomane ni makorona ya wanua. O aki muna isu. Kunda ki ana. Aki ana pete umona tia sibu.
3: Ah.